0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Riin mangigwa kachahtah, riin mangingkot paribakilal. Syukuhi rukwet sihri, riare chikawiri paribakilal. Witasyak bakwaj ronokheri bakilal, hawi ri utanabalil ri shikinah. Witasyak shikinah ronokheri bakilal, hawi kut kakanah kangwi ri siknik. Katekut ri Dios, syukuhtak ri utsakatil paronokheri bakilal hachari shirak riare. Weta ronohel shakhun uwachu tsakatil, hawi kuri kowiri bakilal, shakhe kuri koki u tsakatil, katekut shakhun chi bakilal. Ribakwach, mankuyatak kubih chrech riqabah, mangat rakhawshik tchwesh in, shakukheri khulumah, mankuyatak kubih chrech ritak akanah, mangish rakhawshik tchwesh ri in, katekuri ritaku tsakatil ribakilal, chirilik che mankot uchukab, Shas shakawshik wichqech. Katekuri, riu tzakatil riba kilal, shik qitzelah huwach riuk, arini qqiyanim lahuk ihil. Katekuri, riu tzakatil riba bakil, chinim lahkuk ish rech, arini khilik tak uchukik kikabano. Rumal chirini malak tak u tzakatil riba bakil, mankot khilik tak khasuwach rakawshik chrech. Katekut, ri Dios, kukoh riba kilal, Are chare kuyani muqihil, rigeta qutsaqatil, chemankot uqihil. Are chemankot qachou ib, paribakilal. Shani are rigeta qutsaqatil, kikikot khun utsalah uqan ib, rihun ruk rihunjik. Lak ashko khun utsaqatilal, ribakil. Ronokhir ri utsaqatilal kash ek oruk. Lak uqihil, hun utsaqatilal, ribakil. Ronokhir ri utsaqatilal, kikikot ruk. Genak ori riish ishubaqil ri Kristo eigunohel ish ishunu tsaqatil katekuri ri sheukohori Dios parikomontios arena be ekori eta konelab paukap ekori asharutsihri Dios paurosh ekori aktihab katekuri arek bechiukok ri hetak mayipal ri hetak toqobrech kunanik ri tobnik ri qatbaltsih ri hetak ki uwachchabal Laiguno helpuch ishtaqon elab Laiguno helpuch ishqasharutsihri Dios Laiguno helpuch ishaqtihab Laiguno helpuch kishkowinik kibantaq mayibal Laiguno helpuch korit qoprech kunanikiwuk Laiguno helk ishchawpataq richabal Laiguno helk kishkowun cheri uchobik wechabalri Aresi blaqchiwakhri nimaq utsalaqtaq toqob Ktekuri riin kinkutna chiwach humbe Chiare nim chuwech ronohel be. Primera de Corintios capítulo 13. Unetane kinchauna paronohel wach chabal kechri winak e kechri e angelib. Wemank otri lo oqebal kushwuk. Riin shakin hun kanchichri chikzaninik ongin hun kampanari chikishohinik. Punetane korito kopwuk rechri kashibal utsihri Dios. Ewetam ronohel takri kutalik tak khastak, e ronohel takri etam bal, kneba kori tzakatalak kohonik wuk, chikkowin chiwuk amikubik rihetak huyub, katekut riin, wimankot ri lokok ebal kushwuk, riin mankot khun wishikri, kneba kinyar ronohel ri khastak wech chikechri emolonel, e kinhachwenu bakil pari uhulu wukak, Weri ing mangkot lokok ebal kushwuk, weri mangkot khunutsil kubanachwech. Ri lokok ebal kush, ko chuchukhal, ri lokok ebal kush kpatanakhik. Mangkurayek tawach ri khastak rech ri khunchik. Ri lokok ebal kush, mangkuni marsak tawirib. Mangni maltak kubano, mangkubantari etzelal. Mangutsiltak rechare kutsukuk. Mangkakanartak, mangkuchatari etzelal. Mank kikot chuwach ri mansuktah. Arek kikot chuwach ri sakalaktsih. Ronohel mak kusacho. Kohon chrech ronohel. Ronohel kriyeh. Ronohel kukuyu. Ri lokok ebal kush mankotu kisik. Ekuri kashibal utsih ri Dios. Kasachna wach. Ekuri hetak chabal.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Rechcho. On la cachomachta che mankin covintari in quintach rechrinutat, e chichanimri cuyachwech, e kina chuwach kablahu humulah e ángel. Has utri manikri, ritzirche kubirchek mantahnaje, haswek mantahikri.
2: Chichanim, di Jesús kubirchekechri winak.
1: La hachach rihun ela om shishelu lochche nuchapikru takchich rechcho e ruk takche. Ronohel tak ir, riin ink o ibuk pari rachochri Dios. Shink utri tzir, kategori man shini chaptah. Henak ut kulmatahik ronohel weri. Arech mantahik ri tzibatalik kumali e ashalu tzir Dios.
2: Kategori konohel ri etihoshelab, kikiakan utukel ri are e kianimahik. Rikachipo ubiri Jesus, kikikamubi pari rachochri kaifas, rinimalak chuchkahau. Hawine kimulim chikipri e achtibanelab eri enimak takwinak. Kategori rilu nakwi uternem ubiri are chikopom parir nim rechoch rinim chuchkahau. Kokobik ek toyi kukri e achpatani helab arech krilo li kukisbeh kangwari. Kategori rinim tak chuchkahawib ekonohel ri sanedrin kikitsukuh kikiyak chirih ri Jesus hunkat baltsir chimantsirtak. Arech kikikamisah ri are. Kategori mangkikiraktak keneba sipalahik I riyakal taktsir shepetik. Kategori pariukis balil kanok kepeo lokkep chekikibih.
3: Wehun achiri shubih ri inkin kowinche wilishik rirachochri Dios. Kategori kak chikin yakopa ushipkih.
2: Katak ik ridim chuchakahaw ekubih chirech.
4: La makota huntzih kabih suwa wekikibih huwinak chagwih atri.
2: Kategori Jesús makota huntzih kubih. Rinimlak chuchakahaw kubih chirech.
4: Pariubirik aslikah Dios chabih ma chirech. Hueat atri Cristo riukohol di Dios.
2: Ri Jesús kubih chirech.
1: At katminweri. Kategori ri inkin bih chiwech. Chichanimu bikri kibilnari ukohol riachi tuyulnak pari rikya abri kowinem. Eche petinak ulok patakri usuts rikah.
2: Chichanim rinim lak chuchakahaw kurokopih ri ritiak e kubih.
4: Riare shubih unitzeltzih pugwiri Dios. La ragawshik na nikahchik katbaltzih chakech. Riish kateri shito ritzeltzih pugwiri Dios. Suki chomah pugwi.
2: Ri eare kikibih.
5: Takal rikabikal chrih.
2: Kategori kikimahih uchu tabashik e uchayik chupalah. Eko nikahchik kikichayo e kikibih chirech.
5: Chabanaba at kajalu tigri Dios. Chachabompe Cristo chabir chikech. Hachin tajenkat chayowek.
2: Kategori arechi tajengweri rilu tuyulo panok choha. Kekipukok hung mokom ruk liare ekubir chirech.
6: Riat, shokuhe at koruk ri Jesus chirihunah Galilea.
2: Kategori riare hayik chach kiwech konohel riwinak ekubir.
7: Mangwetam taksuri kabih.
2: Rumal chekela panok chori uchiha, kumakom chikril riare, ekubih chikech riwinak chek ochila.
8: Weareri, hunruk riak nazarenu.
2: Katekut riare, humul chik haik cha kuhikibari utsih.
7: Riim mangwetam ta wach wehunachiri.
2: Katekuri, riwinak ek ochila, chichanim kekibukok, ekikibih chirech rilu.
3: Kastik nakut, cheri at. At hun kugri eare. Kategori shokoheri achabal katuk alahisah.
2: Shahikuri shuhikiba chiri utsir kubih.
7: Rin, mongwetam tawachri achiri.
2: Echichanim kokli hun ama ek. Erilu kanatahik chirechri tsir shubihri Jesus chirech.
1: Mahana kokli ama ek o shmul chiri abim. Chiri at manawetam tanuwachri in.
2: Kategori riare kelubik. Ekumahir sipalajo ej. Mateo capítulo 27. Aretakchi kasakarsan uachuleu, konohere ni maktak chuchakahawib, eri ni maktak winakchik, kikimulikip romalri Jesus, arech kikikamisaj.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Mashrachtach che mataku anche kriutzir shubih. Che shakbi riahawinel, shutakubi hunachemi, stakanubi cherech, arechu kamulok, riuholom rishuan. Riachemi shelubi katekuri, shutanulok riuholom, rishuan pariche, eshukamubi parhun kolpal, katekuri, shuyacherech riali, eri ali shuyacherech riunan. Ri euti hosela, rishuan. Aretakchi shketama hweri, shipetik katekuri, shkikamubiri ubakil, shkimukupa hun uhul kaminak. Ri etakunelap kepetik ekimulikip lukri Jesus, katekuri kikipir cherech riare, ronoheri hastakchi shkipano, ekonoheri shkikatu, katekuri riare kubir chkech.
2: Chisahri ish pahun tsinalik olibal, nachkech riwinak, ehamarilwa kishkanahik.
1: Rumal red chirikepetik erikebek sibalheki katekuri rietakunelab manke hameta ukok kiwach cheutihikiwa kiakanwi pahun hukup ekebe pahun nachts inalek ulew katekuri ke iltahik aretakchi di eare kebek sibalahuinak kichapo hweri eshas konohel winak restakritinamit kekitihanim ekebehela kategori na bekyo punch ki wachri are are ta che ka khu lok chori ulew kril si pala khunak ko tok besakh ki wach rumarde cheri are e khacha kh puk chi che mo kot ka khyu kategori si bala khu kutri sikh ki wach shos chanim ki beri khi kategori ri e uti khoshlab ki pon ruk yare e ki ki bich cherech
3: we khun ko li balri si bala tsinali kulew Katekuri kberik ik che ahachau biri eare arech kebe patak rinit enimak tak tinamit ekbe kilok o rikiwa arech kiwaik.
1: Katekuri riare kubik chikech.
2: Chia kiwari ish arech kiwaik.
1: Kikibik ri eare charech.
3: Lakukbeche ulok ik lakukkal denarius rech kashlangwa arech kayach kech arech kiwaik.
1: Riare kubik chikech.
2: Joropa kashlangwak o iwuk ish, hiwila ma.
1: Are takchi ri eare ketam chik kikip ik charech.
4: Kohob kashlangwa ekiep kar.
1: Shos chanim katakan chikech, are si eare kikubari gunak, patak hukat chori sukumpal. Kikupi chori kayes, patak okal, e patak kawinak lakuk. Chi shakbi ri eare kukamukok ri hob kashlangwa, Rechir kepkar, kakai chikah, kutewchih, katekuri, kupirrihetak kashlongwa, ekuya chikech euti hoshelab, areski kikihat chikech riwinak, shokohe kupirri kepkar, areski kikihat chikech. Kunohel si balakewa ik, ekinohik, katekuri, kakimolri katotahna, kaplahuh nohenak takchakach, rukri uchakab takkar, kakimolo. Rishkitih rikashlongwa, Ekawinak lahuk tok achihab. Shos chanim, kuban la riare, areche euta kunelab, kiakan parihokup, arech kikisukba upik chakab cheribetzaida, katekuri riare, kiohachna wiri winak. Aretakchi, shehachitahu wiri winak, kbe parihuyub, katekuri kchau rukri dios. Aretakchi, okinak chiriakab, rihokup ko pari upanikahal ripolo, Katekuri riare utukiel kokan chori uleo. Riare krilo cheriare si balakke kosik chupinzashik rihukup, rumalde cheri kiakik, shos chikiwach petinak ui ulok, patakri ukah kahpal cheriakab, kepe ulok kukri eare, kepin puwiriha, katekuri chichanim knebehuwi chikiwach. Are tak chiri eare, kekiluwach chakpin puwiri polo, Kikicho mak che hun shipenel katekuri sipalak kikirakakir kichi. Rumal red che konohel riare kakilo katekuri makichab tak suweri katekut riare chichanim kubik chikech.
2: Chiku ba iku shwikri in mishbi hiwi.
1: Chanim kakankuk riare.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Shokuheryu koholri achi, hun kamal noh chrechwe mayil kih sakri. Ri shokra hawinel ri umoshral malkih, kwalahna ulokri, pak ismal kat balsir ku wewinak rechwe hun mayil kih sakri. Kateguri, kumanak atok sihri pakiwi. Rumal recheriare shas nak shpewi ulok pari ushkutri wachulew, che utayikri retambal ri Salomon. Kateguri, waral ri, kolik hun winak che nim china chuwach ri Salomon. Ri uvinak ri nini mi kewa alahnari pari kisbal katbaltsih ku wehun mayil kih sakri. Kategori kikman nari katoksih pakiwi. Rumal recheri eare shkikesh kiku shruk ri utsih ri honas. Kategori waral ri kolik hun winak che nim china chuwach ri honas. Mankota hun winak kutsih hun kantil. Kategori ku wah chushe hun tem. Shane are ku kohri puwi hun yabal kak. Arech kikilori ke okulok. Ri uqaq ri ukantil ri abaqil are ri awqoch. Are chi uz ri awqoch, ronohel ri abaqil kiniknitik. Are kut, we yawab ri awqoch, shokuhe ri abaqil qekum kolik. Qas chawi lama ri qaq ko awuk arech manhun qekum tah. We ronohel saqil, chek abaqil. Mankota hun chakapri che qekum. Ronohel ri kiniknitik. Hachari chak chikuya usaqil pawi ri at.
2: Are taqchi kubihweri, hun fariseo kusikihri are, arech ke wok parirachoch, kokik ek kubiik. Ri fariseo ksachu kush rumal chekrilo cheriare makuch ahtari uqab, katek uri ri hawshel kubihchrech.
1: Heri utsnak ut, ri ish fariseo, kich ahri kumubal chrih, shokoheri lak, katek uri chipam ri ish kosi balak elak e itzel. Ish chuk, rishbanuwik rih ri hastak. La man aretak shokuhe ishmanuvik ri upam, chi yabari ihastak pasipanik, kategori ronohel nari utz chiwech. Herik ut, itzeli wech ish ri ish fariseo, chikitoh ri alkawal puwi rimenta irura, e puwi ronohel itikombal, kategori kitasapanok ri sukil erilok okebal uku ishri dios. Weri rahawshik kbanik, shokuhe miyakan ubanik rinik ahchik. Kashi wechri ish ish fariseo, chareki lo ok ehri na betak tem paritak ukolbal chamal iri al takrutzil iwach patakrikayibal. Kashi wechri ish cheri ish khekhasri kihul rikaminakib cheman kili takhtak, puwi kebin wiri winak, kategori maketamtak.
2: Kategori, hunchkechri ekatal tzikh kubikchrech.
3: Akhtik, aretakchi kapik wetzikhri, Shokuhe kuhak yaklak ri uj.
2: Katekuri riare kubih.
1: Shokuhe, kashi wech ri ish che ish atal taktsik rumal re chikiya ke kan ri winak che man ke kovinta che re kashik. Kateguri ri ish man ki chapta ukok ve ekan ri ruk hun uwi iqab. Kashi wech ri ish rumal re che ki tzak ri ukolimal ki hul ri ekashal takutsik ri dios. Che are e inan e itat che ke kamisanik. Shakhe wak ut. Rugri ki banori, kopari ichoma balche utsri banoh, shki banri e inan e itat. Areri e are shiki kamisah, kategori ishri ki tzako. Rumal kuwa shubih re retam alri dios, kintakna ubik chkech, e kashal takutsih ri dios. Shokuhe, e takonelab. Ri e are ke ki kamisahna, e hohunri, e ke kokatahnari e nikahchik. Arech kmantahna katoktsih puwi, Wehun mayil iksakri. Rumali kikikel konoheli ek ashalu tzihri dios, tishinakchi aretakchi, shmachtahu lokwe uwachulew. Chikmachtahu lokchi rugri ukikel ri Abel, kopan rugri ukikel ri Zacarías, cheshkamik pari unik ahal ri tabal erinim rachochri dios. Hekuwa, kinjikba ubishik chiwech, chekbanak atoksih puwi wehun mayil iksakri. Kashi wech ish. Ri ish qatal tzik rumal reche shikamu biri u lawibal ri etamabal. Ri ish man shishoktak erik kak ke okik ri ish ke ik atek.
2: Are takchi ishe lubichila ri etzibanelab eri fariseo kak rikash ri tzelchre.